menyirami jiwaku. Tak kusangka, tak pernah kuduga, kita akan berjumpa di saat seperti ini. Dan kusadari kini, aku harus pergi melepasmu. Sayangku, duniamu bukanlah milikku.